0: Assalamu alaikum zumunta waya da farko sunana Mamma Abdullahi kaka dan Niger sarkin bakin banda ya biya mu da duk shayi Muhammad sannan ka da aiki a madadin kan kai da chairman kungiya ya mu kaza ta ji ba chairman garin Kwaro wasu mamma ne ambalin bakka abun ma da yake du ba biya na su gudu ga Muhammad mai yadi Muhammad dan majalisa Muhammad Dara Salami Ibrahim da Sina da wajen mata ina ga da Aisha Adamu da Hadira Adamu da Fatima Bintu da uwani Muka Aliyu da Maman Suleiman da Mama Auda ina ga da Basma ina ga da Hawwa'u Usman ina ga da Amu Maito ina ga da Mama Habiba da Habiba ina ga da Alhaji Ali gidan awaki abokina Abdu Said Dewa yayana ta Musa Buhashimu ina ga da dukkan yan Niger mazauna Lagos sarki Alhaji Muhammad Hassan da Habibu mai janji ina ga da abokina Mutare mai kwayoyi da Alarama Habibu da shugaban Niger mazauna Lagos ina yi kowa da kowa wata aliyu daga na kuma Mamman Abdullahi kaka dan Niger bazan manta da Ismaila Abukarim mai jabi shama da dukkan Lagodawa da Kawarawa mazauna Lagos da duk shayaru Muhammad a ci gaba da sauraron wannan radio mai albarka wanda ya tsaya night to the tonight da kenan ke da Lagos
1: ta na ko marama dan na tu daga kawai kuma da ta na ko mai hada Thank you.